0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: gampang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
7: Yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh, sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: menerapkan hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Dengarkan Iswara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
4: Feel dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
6: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
7: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Selamat ulang tahun yang pertama Bernada Bersuara. Gak ngerasa udah setahun kita nyanyi bareng, ramai bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara nih. Buat ngerayain ulang tahun yang pertama, Bernada Bersuara punya kejutan spesial loh buat kamu. Bernada Bersuara Special Edition First Anniversary bakal diadain tanggal 26 September 2026 di Gatsu Sport Center, Semarang. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah daftar, dan see you di acara ulang tahun kita ya. Bernada Bersuara Special First Anniversary didukung oleh SMC Telogorejo Semarang, Hey Fuko, Plastetik Klinik, Super Skin, My Republic, dan Pawon Butanjung. Bernada Bersuara, nyanyi bareng, ramai bareng, bahagia bareng.
1: Kalau kamu anaknya kreatif banget dan suka explore ini itu, kamu wajib datang nih ke event Pindrikan Market edisi Warga Cahaya. Pindrikan Market bakal balik lagi buat ngasih wadah kreativitas warga Semarang. Bakal ada pop-up market, community activity, screening film, dan masih banyak lagi. Siapkan diri kamu dan ajak semua teman kamu buat merayakan keindahan seni cahaya bareng Pindrikan Market. Pindrikan Market edisi Warga Cahaya bakal diadain tanggal 3 sampai 4 Oktober 2026 di Kolabox Space Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pindrikanmarket.

0: back to 90s. Ini waktunya buat para milenial seru-seruan dan nostalgia lagu-lagu tahun 90-an. Gak cuma milenial aja, Gen Z juga boleh banget loh join dan seru-seruan barengan sama kita. Bakalan ada DJ performance dari Digital XC, pool party, barbecue, dan masih banyak lagi. Lepas penat, back to 90s bakal diadain hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, jam 5 sore sampai selesai di poolside Blue Sky SL Floor Grand Edge Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bluesky_semarang.
1: Event Rap Battle di Kota Semarang bakal balik lagi nih sahabat suara. Pastiin kamu datang ke event For Mayhem, Expect the Unexpected by 4VC Battle League. Bakal ada 4 rapper yang siap buat battle dan seru-seruan di event ini. Selain itu bakal ada juga special performance dari Viper yang bikin malam kamu tambah kacau. Kalau kamu berani dan punya nyali, kamu juga bisa ikut open stage buat adu rap battle. Event ini bakal diadain tanggal 3 Oktober 2026 jam 5 sore di The Gate Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @4tc.battle.
2: Memainkan musik pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh.
5: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
6: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
7: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
8: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Iswara buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya?
9: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
10: Iswara.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

Bernada bersuara

gak kerasa udah setahun kita nyanyi bareng, ramai bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara nih. Buat ngerayain ulang tahun yang pertama, Bernada Bersuara punya kejutan spesial loh buat kamu. Bernada Bersuara Special Edition First Anniversary bakal diadain tanggal 26 September 2026 di Gatsu Sport Center, Semarang. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah daftar dan see you di acara ulang tahun kita ya. Bernada Bersuara, nyanyi bareng, ramai bareng, bahagia bareng. Bernada Bersuara Special First Anniversary didukung oleh SMC Telogorejo Semarang, Hey Fuko, Plastetik Klinik, Super Skin, My Republic, dan Pawon Buntanjung.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: 9.2 FM Iswara, warga Indonesia.
3: Ahelah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat, bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

FM suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat pagi sahabat suara. Widih, Sabtu pagi. Apa ini udah siang nih? Kayaknya sih kalau misalnya ini 10 tahun lalu atau mungkin 15 tahun lalu itu masih pagi ya, soalnya masih jam 10 kan. Tapi dengan keadaan sekarang yang dimana Semarang aja jam 7 pagi udah panas, jadi kita sebut jam sekarang itu sekarang siang ya. Karena jujur banget kalau misalnya kamu melihat keluar jendela, ya Allah, itu kayak matahari tuh lihat ada maling tuh, keroyokan ya. Dikeroyok kita sama matahari mah, ada jujur aja. Tadi aku berangkat cuma pakai jaket, tau gak sih, jaket vest. Dan pakainya lengan pendek juga, jadi ntar aku siap-siap aja nih pas balik. Dimana jam 1 itu kalau gak salah tuh peak matahari Semarang ya. Kulitku ini bakal menerima panasnya matahari kota Semarang. Gak apa-apa, sekalian tanning aja, sekalian tanning ya. Eh gimana lagi bos, kita hidup di Semarang mah gak takut harusnya sama panas ya gak sih? Kita mah lebih takut sama Allah ketimbang sama panas. Harusnya ya, harusnya gitu, takut sama Allah, jangan takut sama panas. Panas mah di dunia aja lebih panas, api neraka. Gimana nih Sabtu kamu pada kemana nih? Ayo, ada yang keluar kota kah? Atau mungkin ada yang di rumah aja? Atau malah mungkin ada yang kerja? Ya, masa Sabtu kerja sih? Kayak aku. Pokoknya apapun aktivitas kamu sekarang ya sahabat suara, aku siap nemenin kamu di nongkrong bareng sama aku Farman Indra, yang pastinya bakal ngasih kamu informasi terbaru. Intinya aku bakal nge-recap minggu ini bakal ada apa aja ya. Di minggu ini mungkin kamu kelewatan satu atau dua berita, bakal aku recap dan aku ingatin kembali. Dan juga bakal muterin musik asik buat kamu. Nah buat pembukaan nih, bakal aku puterin satu lagu dari Afgan yang judulnya Langit Merah Muda. Langsung aja sahabat suara.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, langsung aja kita ke berita pertama ya pada siang hari ini. Dan satu berita ini cukup bikin gempar dan juga geger sosial media. Jadi belum lama ini, itu kan ada rapat PBB kan, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa lah, yang diadain di New York. Nah, kalau ngomongin PBB kan, itu kan banyak banget kan perwakilan negara-negara itu pada datang ke acara itu, terus ngobrolin tentang dunia lah, lagi rapat gini-gini, apa nih concern dunia saat ini, entah itu mungkin pemanasan global atau mungkin lagi ngebahas satu hal di situ lah. Dan biasanya perwakilan-perwakilan dari berbagai negara tuh kumpul nyampain satu pendapat gitu kan. Seperti itu sudah gantian-gantian lah tiap negara. Tapi ada satu delegasi negara yang ketika rapat itu puluhan delegasi lain buat memilih meninggalkan ruang sidang. Dan delegasi yang lagi rapat dan tinggal itu adalah delegasi atau Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang saat dia menyampaikan pidatonya, para delegasi atau puluhan delegasi dari berbagai negara itu memilih untuk keluar dari ruang sidang. Coba ya, kamu bayangin nih suasananya ruang sidang PBB gitu kan, para pemimpin dan diplomat dari berbagai negara kumpul. Terus nama Benjamin Netanyahu diumumin, Netanyahu mulai berjalan menuju podium, dan akhirnya delegasi itu pada berdiri terus cabut. Walk out lah. Nah, aksi meninggalkan ruang sidang ini terjadi pada Kamis kemarin, tanggal 24 September 2026, di tengah kritik internasional terhadap operasi militer Israel di Gaza. Delegasi Indonesia termasuk yang dilaporkan meninggalkan aula ketika Netanyahu bersiap menyampaikan pidato. Dan tentu aja, momen ini langsung menjadi perhatian dunia, karena kalau biasanya walk out itu kita lihat di rapat organisasi, atau mungkin pertandingan sepak bola, rapat kampus, atau rapat kelas gitu kan. Ini tempatnya bukan sembarang tempat, yaitu di ruang sidang PBB, dan yang ditinggalkan adalah pidato seorang kepala pemerintahan. Nah, menurut laporan yang beredar, sejumlah negara yang delegasinya dilaporkan meninggalkan ruangan atau tidak berada dalam ruangan sidang itu ada, antara lain adalah Indonesia, Malaysia, Turki, Iran, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Mesir, Palestina, Afrika Selatan, Brazil, Spanyol, Irlandia, dan juga Kolombia. Namun ada satu hal yang perlu kamu perhatikan ya, pihak Israel menyebut ada 77 delegasi negara yang kursinya kosong ketika Netanyahu berpidato. Tapi angka itu nggak otomatis berarti seluruh 77 negara tersebut melakukan walkout ya, karena sebagian delegasi emang tercatat tidak berada di ruangan sejak awal. Jadi jangan sampai judul beritanya berubah jadi kayak 77 negara keluar bareng-bareng. Bukan. Tapi aneh juga nih judul beritanya, 77 negara keluar bareng-bareng. Padahal faktanya mah perlu dilihat satu-satu dulu ya gak sih, mana yang emang meninggalkan ruangan saat Netanyahu mulai berbicara dan mana yang memang gak hadir dalam ruangan. Nah, ini penting supaya kita tuh gak ikut menyebarkan informasi yang terlalu disederhanakan lah. Tapi tetap aja ya, aksi walkout ini tuh punya pesan diplomatik yang cukup jelas. Mereka itu memilih untuk tidak berada di satu ruangan ketika Netanyahu menyampaikan pidatonya. Dan aksi semacam ini dalam forum internasional emang bisa menjadi bentuk penyampaian sikap politik atau diplomatik. Gak harus lewat pidato panjang, kadang berdiri, berjalan atau keluar udah cukup untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Dan kalau kamu lihat videonya mungkin terasa kayak adegan film ya. Yang gak sih, satu persatu delegasi berdiri terus ninggalin ruangan, sementara Netanyahu tetap berada di podium dan Netanyahu tetap melanjutkan pidatonya. Bahkan dalam pidatonya ia menyebut para delegasi yang meninggalkan ruangan sebagai moral cowards, atau kurang lebih ya pengecut secara moral lah. Jadi responnya juga cukup keras. Netanyahu tetap menyampaikan pembelaan terhadap tindakan Israel di Gaza. Ia juga membela keputusan Israel melakukan serangan terhadap Iran. Artinya walkout itu tidak membuat pidatonya berhenti. Pidato tetap berjalan, pesan tetap disampaikan, dan akhirnya dua sisi tetap menyampaikan posisi mereka masing-masing. Nah, kalau kamu perhatikan sebenarnya ada sesuatu yang menarik nih di forum kayak PBB. Di satu sisi PBB adalah tempat negara-negara berkumpul untuk berbicara, berdebat, menyampaikan posisi, ya nggak, mengkritik, bahkan berbeda pendapat dengan sangat tajam. Tapi di sisi lain, negara-negara tersebut tetap berada dalam satu forum yang sama, karena diplomasi emang seperti itu. Gak semua negara harus setuju, bahkan bisa sangat tidak setuju, tapi mereka tetap membutuhkan ruang untuk menyampaikan sikap, dan ruang itulah yang salah satunya tersedia di PBB.

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara. Kamu aja yang gak dengerin.
8: Dapatkan berita terbaru
9: dan tren terkini
8: dengan follow Instagram
9: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Ombudsman RI menemukan dugaan klaster mewah berfasilitas lengkap seperti AC, kulkas, TV, dan miras untuk narapidana saat sidak di Lapas Cibinong. Meski pihak

Putra meraih emas pertama Indonesia di Asian Games 2026 setelah mengalahkan Tiongkok 3-2. Sempat tertinggal 0-2, kemenangan Alwi, Leo Daniel, dan Ubed di partai penentu memastikan medali tertinggi ini sekaligus mengakhiri penantian sepanjang gelar juara bergu putra selama 28 tahun sejak 1998. Pengadilan Tinggi Jakarta mengurangi hukuman Nadiem Makarim menjadi 9 tahun penjara terkait korupsi laptop Chromebook. Denda ditetapkan menjadi 1 miliar rupiah dan uang pengganti turun menjadi 548,76 miliar rupiah. Hakim juga merekomendasikan

107,2 FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, dulu kalau waktu SD ya, salah satu olahraga favorit yang aku tunggu itu adalah renang. Dulu suka banget tuh kalau misalnya waktu SD gitu kan.

Tapi bayangin, ada sekolah nih yang punya cara berbeda dalam mengajarkan olahraga buat siswanya. Bukan cuma lari, bukan cuma berenang, bukan cuma kasti, tapi skateboard. Nah, ini nih, olahraga ekstrim yang diajarin ya. Jadi ada sebuah video nih memperlihatkan seorang guru PJOK atau penjaskes di SD Unggulan Permata Jingga Malang yang lagi mengajarkan skateboard ke siswa kelas 1 SD. Dan yang bikin menarik, bukan cuma gurunya aja nih yang berdiri di atas skateboard, tapi para siswa juga diberikan kesempatan untuk mencoba satu persatu dengan bimbingan sang guru ya pastinya. Dan dalam video tersebut, sang guru terlihat memberikan contoh terlebih dahulu, mulai dari gimana cara berdiri di atas skateboard, terus juga gimana ngejaga keseimbangan, sampai kemudian membimbing para siswa untuk mencoba naik sendiri. Dan kalau kamu ngelihat anak kelas 1 SD naik skateboard, pasti ada kemungkinan, ada dua kemungkinan nih. Yang pertama jago, udah jago. Yang kedua jatuh pasti. Ya namanya juga anak-anak ya, ngasih keseimbangan belum tentu stabil, tapi semangatnya ya biasanya sih udah ada tuh. Kan anak-anak lagi pada kepo-keponya kan, biasanya nyoba yang ngasih skateboard sekali dua kali jatuh gak apa-apa lah. Nah, hal kayak gini kemudian menarik perhatian banyak warganet, karena emang skateboard tuh bukan olahraga yang biasanya langsung terbayang ketika mendengar pelajaran penjaskes di sekolah dasar. Biasanya tuh kita lebih familiar ya sama kayak tadi yang aku sebutin gitu, sepak bola, tenis, kasti, terus atletik, yang ya olahraga-olahraga yang emang simple lah ya. Tapi kali ini anak kelas 1 SD dikenalkan dengan skateboard, dan menurut aku ini menarik banget. Karena olahraga sebenarnya itu gak harus selalu dilakukan dengan cara yang sama, ya gak sih? Yang penting tuh anak-anak bergerak, belajar koordinasi, belajar keseimbangan, belajar ngikutin instruksi, dan yang gak kalah penting adalah mereka itu menikmati prosesnya. Coba kamu ingat masa sekolah dulu deh. Kadang tuh ada anak yang kalau pelajaran olahraga tuh langsung kayak semangat gitu kan, ya gak sih? Ada tuh, aku punya teman SD tuh, dia tuh semangatnya kalau olahraga doang, karena emang dia tuh anaknya olahraga banget gitu. Apalagi kalau misalnya main sepak bola tuh, buh, dia jadi kipernya jago banget, sumpah, karena dia ikut SSB kan, curang. Tapi ada juga gitu yang suka cari alasan, kayak contoh waktu SD kan aku suka banget tuh olahraga, suka banget cari alasan, karena aku tuh jujur aja ya, pas SD tuh gak jago banget olahraga gitu. Makanya waktu SMP tuh aku ikut tuh kayak bulu tangkis, SMA juga ikut bulu tangkis. Jadi ya kalau ada basic olahraga ya aku jawabnya bulu tangkis. Tapi waktu SD wah mager banget. Dulu olahragaku joget kalau gak salah. Joget Korea tuh aku ingat tuh, joget Suju Super Junior. Nah, mungkin salah satu tantangan guru PJOK adalah bagaimana membuat olahraga terasa menyenangkan untuk semua siswa, ya nggak? Dan metode kayak gini mengajarkan skateboard ini bisa menjadi salah satu contoh bahwa olahraga itu bisa dikemas loh dengan sesuatu yang lebih dekat dengan rasa penasaran anak-anak. Karena buat anak kelas 1 SD naik skateboard mungkin terasa seperti mencoba sesuatu yang baru, ya nggak? Ada tantangan, ada rasa penasaran, dan tentu aja ada rasa bangga ketika akhirnya berhasil berdiri di atas papan tanpa jatuh. Bayangin! Ada anak-anak nih yang awalnya takut naik, terus gurunya bilang, udah gak apa-apa pelan-pelan, ayo coba. Dia berhasil, mungkin kelihatannya kecil ya, berhasil doang naik skateboard, cuma berdiri di atas skateboard. Tapi buat seorang anak, karena hal itu adalah bisa aja jadi pengalaman yang sangat berkesan. Karena dia belajar satu hal sederhana, ternyata aku bisa. Dan sebenarnya kalimat ternyata aku bisa ini penting banget loh dalam proses belajar anak. Karena sekolah bukan cuma tempat untuk mendapatkan nilai, sekolah juga tempat anak mencoba banyak hal. Ada yang pertama kali berani tampil depan kelas, ya nggak? Ada yang berani pertama kali ikut lomba, ada yang pertama kali bermain alat musik, ada yang pertama kali belajar berenang juga, dan sekarang ada yang pertama kali belajar skateboard. Semua pengalaman itu bisa menjadi bagian dari proses membangun kepercayaan diri. Tapi tentu aja belajar skateboard untuk anak-anak juga nggak bisa asal ya. Ada unsur keselamatan yang harus diperhatikan kalau bisa, karena skateboard tuh punya risiko jatuh, makanya pendampingan guru itu menjadi penting. Dan dalam video tersebut guru terlihat memberikan contoh sekaligus membimbing siswa satu persatu ketika mencoba. Artinya apa? Anak-anak itu nggak sekedar disuruh naik skateboard terus kayak ya udah coba berdiri sendiri gitu, nggak. Ada arahan, ada pengawasan, dan ada proses belajar secara bertahap. Itu yang penting.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
1: Coba pakai lem Raja Wali.
0: Wah, langsung nempel.
1: Jelas. Lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali. Hemat, kuat, lekat.
2: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
3: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
4: Soal apa?
3: Side job, apa semuanya gitu.
4: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
3: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC,
4: main job.
3: Siaran?
4: Main job.
3: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
4: Benar.
3: Side jobnya apa gue tanya?
4: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
3: Gue apa ya? Side job gue ya? Nganter anak lah.
4: Sahabat Suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
3: Iya. Gue pakai kalian 20.000.
4: 2.000, 20.000.
3: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20.000.
4: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
3: Itu side job gue tuh dulu itu.
4: Pemalak.
2: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?

0: FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farmar Hendra ya, sahabat suara. Sahabat suara, bayangin ya kalau misalnya nih ada sebuah surat yang dibikin atau ditulis sama almarhum dari vokalis Linkin Park ya, Chester Bennington. Legend bro. Jujur aja legend bro. Ternyata tuh masih tersimpan selama kurang lebih 21 tahun dan baru ditemukan kembali beberapa bulan lalu. Dan yang bikin ceritanya makin menarik, surat itu ternyata tuh ditujukan kepada salah satu penyanyi besar Asia Tenggara. Siapa lagi kalau bukan Siti Nurhaliza. Dato, ini Dato Siti Nurhaliza ya. Ya, kamu gak salah dengar, Chester Bennington, vokalis Linkin Park, pernah memberikan sebuah surat kepada Siti Nurhaliza. Dan surat itu sekarang muncul lagi setelah lebih dari 2 dekade. Jadi ceritanya itu berawal dari tahun 2005. Waktu itu tuh Chester Bennington dan Siti Nurhaliza tuh ada di Bangkok, Thailand. Nah, di momen tersebut Chester tuh memberikan sebuah surat kepada Siti Nurhaliza. Bukan cuma surat, ternyata Chester juga ngasih sebuah topi. Dan ada satu permintaan sederhana dari Chester, yaitu Siti diminta untuk memakai topi tersebut ketika tampil di atas panggung. Nah, kalau misalnya nih kamu jadi Siti Nurhaliza waktu itu, kira-kira kamu bakal langsung pakai nggak? Karena kalau yang ngasih topinya si Chester Bennington, jujur aja aku langsung bakal ngomong siap, siap komandan, langsung aku pakai tuh topi ya. Nah tapi Siti tuh punya pertimbangan lain, topi tersebut akhirnya tuh nggak dipakai ketika penampilan dari Siti Nurhaliza. Bukan karena gak menghargai pemberian almarhum Chester Bennington ya, tapi karena saat itu Siti sedang mengenakan busana yang menurutnya kurang cocok nih kalau misalnya dipaduin sama topi tersebut. Dan kalau dipikir-pikir masuk akal juga, namanya tampil di atas panggung, penampilan juga harus diperhatikan ya gak? Apalagi kalau kamu seorang penyanyi yang emang punya konsep penampilan sendiri. Jadi bayangin situasinya ya, Chester nih pakai topi nih pas tampil, Datuk Siti siap lihat bajunya, lihat topinya, terus mungkin dalam hati, enggak dulu deh. Dan akhirnya topi itu pun enggak dipakai gitu. Tapi justru hal yang mungkin terlihat sederhana pada saat itu ya sekarang menjadi sebuah kenangan yang sangat berharga nih. Karena kalau kita ngomongin seorang Chester Bennington, vokalis Linkin Park, yang suaranya ya Allah udah menjadi bagian lah dari masa kecil kita gitu ya. Apalagi aku waktu itu dengerin Linkin Park itu, kalau gak salah tuh tahun 2000, mulai tahun 2007 apa 2008 gitu aku dengerin Linkin Park karena kakakku kan. Waktu itu lagu yang masih nempel tuh lagunya Linkin Park yang Paper Cut. Wah, tau gak sih lagu Paper Cut? Yang intronya gitu, Lisa girl, never mind, you can't forget my pain, Lisa girl. Wah, itu bro, nempel banget. Tapi dari banyaknya lagu Linkin Park yang apa namanya nempel ke aku dan sekarang itu sedikit itu ya mempengaruhi taste of music. Satu lagu yang emang bener-bener nempel dan suka aku bikin bikin aku jadi suka hip hop itu adalah lagunya Linkin Park yang In The End. Tahu nggak? In the end, I try so hard and got so far. Buh, itu bros. Itu lagu itu emang menginspirasi banyak rapper yang sekarang itu udah namanya cukup gede lah. Kayak Bans tuh dari Poris, Fans juga dari Poris tuh juga awal-awal tuh gara-gara lagunya Linkin Park yang Indian ini. Bahkan mungkin ada juga di antara kamu yang kalau mendengar intro Indian ya langsung tahu tuh lagunya tanpa perlu mendengar vokalnya. Yang intronya tuh it starts with one thing, I don't know why. Pasti jujur pasti itu lagu emang asoy banget tuh ya. Nah, itulah kekuatan musik. Kadang cuma ngedengar beberapa detik sebuah lagu, kita tuh bisa langsung dibawa ke suatu masa gitu. Bisa ingat zaman sekolah, ingat teman lama, perjalanan naik motor, bisa ingat seorang juga, atau bahkan bisa ingat masa ketika kita belum punya banyak masalah hidup. Karena zaman dulu masalah kita ya mungkin cuma besok ada ulangan enggak. Sekarang ya besok bayar tagihan apa lagi ya. Nah, kembali lagi ke permasalahan surat tadi ya, yang ngebuat kisah ini semakin menarik adalah bagaimana surat tersebut tuh akhirnya bisa ditemukan kembali. Nah, surat dari Chester Bennington itu ternyata tuh tersimpan kurang lebih 21 tahun. Kemudian beberapa bulan lalu manajer Siti Nurhaliza, Rosie Abdul Razak, menemukan kembali surat tersebut ketika sedang membereskan barang-barang. Dan setelah ditemukan, surat itu kemudian dibagikan nih ke media sosial. Dan tentu aja langsung rame ya, karena coba kamu bayangin ada sebuah surat yang dibuat pada tahun 2005, disimpan bertahun-tahun, kemudian muncul lagi di tahun 2026. Itu bukan sekedar menemukan kertas lama, itu tuh kayak menemukan time capsule, sebuah benda kecil yang membawa kita kembali ke masa lalu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra ya, sahabat suara. Dan setelah tadi kita ngobrolin banyak banget ya tentang ada guru di Malang yang ngajarin para siswa SD-nya itu skateboard. Sekarang kita langsung lompat ke Makassar ya. Jauh banget nih lompatnya ya. Nah, jadi ada sebuah berita, dan ini lebih cocoknya cerita sih ya, yang datang dari momen wisuda di UIN Alauddin Makassar pada Selasa 15 September 2026 kemarin. Namanya wisuda biasanya tuh ya paling identiknya sama toga, ijazah, foto keluarga, bunga, dan ada orang tua yang bangga, dan tentunya ada wajah-wajah bahagia para mahasiswa yang akhirnya resmi dapat gelar sarjana ya. Setelah bertahun-tahun kuliah akhirnya selesai juga, dan biasanya tuh setiap hari mikir kayak besok masuk kelas nggak ya, berubah jadi besok bisa nggak ya kerja. Tapi ada satu momen dalam wisuda tersebut yang kemudian tuh menjadi perhatian. Nah, dalam sebuah video terlihat Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Hamdan Johanis memanggil tiga orang wisudawan ke depan. Kemudian beliau memberikan pertanyaan kepada mereka, bukan soal skripsi, bukan soal teori yang mereka pelajari selama kuliah, bukan juga soal IPK, tapi justru soal orang-orang yang setiap hari mereka temui di lingkungan kampus. Awalnya, kalau misalnya ditanya nama ketua program studi, mereka itu bisa menjawab. Ya nggak sih, ketika ditanya nama pimpinan fakultas, mereka juga bisa wajar tahu gitu. Orang-orang tersebut emang punya posisi penting gitu dalam perjalanan akademik mereka. Tapi kemudian pertanyaannya bergeser gitu. Rektor bertanya tentang nama petugas keamanan atau satpam. Nah, mereka tuh terdiem, diem gitu, gak tahu. Ditanya nama petugas kebersihan, mereka juga diem. Terus juga ditanya juga tuh nama penjual nasi goreng yang biasa berjualan di kampus. Lagi-lagi diem. Tapi pas ditanya nama A Burjo yang ada di depan kampus siapa, nah dia baru tahu. Nah, mungkin kalau kamu dengar cerita ini, mungkin reaksi pertama kamu adalah waduh gitu kan. Tapi sebenarnya pertanyaannya bukan sesederhana soal bisa atau nggak bisa mengingat nama ya. Karena inti yang pengen disampaikan sama sang rektor itu bukanlah mahasiswa harus hafal semua nama orang di kampus. Bukan itu. Pesan yang ingin disampaikan jauh lebih dalam lagi, bahwa ketika seseorang berdiri di atas panggung wisuda dan menerima gelarnya, gelar tersebut sebenarnya nggak lahir cuma dari ruang kuliah, nggak hanya dari dosen, nggak hanya dari buku, nggak hanya dari tugas, ada banyak orang lain yang ikut membuat perjalanan mereka itu selama kuliah menjadi mungkin. Coba kamu bayangin suasana kampus setiap hari ya nggak sih? Pagi-pagi kamu datang, kamu masuk lewat gerbang, nggak ada petugas keamanan yang berjaga, mungkin kamu cuma bilang mari pak gitu kan, atau sekedar lewat sambil ngangguk doang kan. Setelah itu kamu masuk gedung, lantainya udah bersih, toilet udah bersih, sampah udah diangkut, ruang kelas sudah siap digunain. Kemudian siang hari kamu lapar gitu kan, cari makan ya. Kalau misalnya sama A Burjunya mah akrab biasanya, soalnya kalau sama A Burju itu kadang dikasih bonus gorengan, jadi makanya akrab ya nggak. Tapi kalau misalnya sama kayak pedagang-pedagang di luarnya gitu, kayak yang jual cimol gitu, itu paling juga pada nggak tahu gitu namanya siapa. Nah, karena hal inilah pertanyaannya itu menjadi pertanyaan besar. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tuh seringkali mengenal seseorang berdasarkan jabatan atau pekerjaannya aja, bukan berdasarkan namanya. Kita bilang ya Pak Satpam, Ibu Cleaning Service, Mas Fotokopi, Pak Parkir, Bang Penjual Gorengan, Ibu Kantin. Padahal mereka tuh semua punya nama. Mereka itu punya keluarga, punya kehidupan, punya cerita. Dan mereka juga mungkin udah ngelihat perjalanan kita jauh lebih lama daripada yang kita sadari. Petugas keamanan mungkin udah ngelihat kamu datang kampus sejak semester 1, ngelihat kamu datang dengan wajah ngantuk ya. Dan kamu datang dengan wajah buru-buru juga. Bahkan mungkin pernah ngelihat kamu datang ketika kamu sebenarnya udah setengah jam telat gitu. Tapi masih berjalan dengan santainya seolah-olah waktu yang salah adalah jam kampus. Nah, petugas kebersihan juga mungkin udah membersihkan ruangan yang kamu gunain berkali-kali. Sementara penjual makanan mungkin udah tahu pesanan kamu bahkan sebelum kamu ngomong. Kalau udah sampai tahap itu, berarti sebenarnya kamu tuh udah cukup sering berinteraksi, tapi namanya belum tentu tahu. Dan ini yang menarik, kadang kita tuh sangat hafal nama orang-orang yang punya posisi penting dalam hidup kita gitu. Kita tahu nama dosen, tahu nama rektor, tahu nama ketua prodi, tahu nama pejabat, tahu nama selebriti, tahu nama pemain bola, tahu nama influencer. Tapi untuk orang yang setiap hari ngebantu kehidupan kita berjalan lebih nyaman, kadang namanya bahkan gak pernah kita tanyakan. Padahal kalau dipikir lagi, keamanan kampus tuh harus tetap dijaga ya gak sih?
kebersihan harus dijaga, makanan tetap tersedia, fasilitas harus tetap dirawat, dan semua itu membutuhkan orang-orang yang bekerja di belakang layar. Mereka mungkin gak pernah dipanggil ke atas panggung gitu pas wisuda, tidak mendapatkan tepuk tangan ketika mahasiswa menerima ijazah, tetap tidak masuk dalam foto kelulusan, tapi pekerjaan mereka menjadi bagian dari lingkungan yang memungkinkan proses pendidikan itu berjalan. Dan menurut aku, justru disitulah pesan dari momen wisuda ini terasa kuat, bahwa pendidikan seharusnya itu gak cuma ngebuat kita pintar menjawab pertanyaan di ruang kelas, tapi juga membuat kita semakin sadar dengan lingkungan sekitar, termasuk orang-orang yang mungkin selama ini keberadaannya kita anggap biasa aja.

0: tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
4: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Bukan Romolize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya.
3: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Farhan Marhendra ya, sahabat suara. Dan kalau misalnya setiap kali lihat kucing nih, siapa yang di sini suka gemes sendiri, ya nggak? Ada yang tiba-tiba pus-pus gitu, ada nggak? Atau bahkan ada yang bilang, ih ini kucing siapa? Mau nggak ikut aku, ayo aku culik gitu, ada nggak? Nah, karena nih kalau misalnya ngomongin kucing tuh emang gemes banget lah. Kalau kita tuh kucing tuh ibaratnya tuh jadi kayak kryptonite-nya kita ya. Karena nih ada sebuah film pendek yang

judulnya itu Meong, karya mahasiswa Liga Film Mahasiswa ITB yang berhasil meraih penghargaan Most Inspiring Film Award di Next Scene Kids and Youth Film Festival 2026. Dan sesuai judulnya, tokoh utamanya adalah kucing ya. Tapi jangan bayangin film ini tuh tentang kucing yang tiba-tiba bisa ngomong, bukan. Gak ada kucing yang tiba-tiba berdiri sambil bilang, Naila, hidup emang berat. Gak ya, itu cuma push in boot doang ya. Film ini justru mengangkat sebuah cerita yang sederhana tentang seekor kucing kampus yang namanya itu Meong. Dan kehadiran Meong ternyata menjadi teman bagi seorang mahasiswi bernama Naila yang lagi menghadapi tekanan ketika mengerjakan tugas akhir. Nah, buat kamu yang pernah menjadi mahasiswa pasti paham lah ya, betapa mengerikannya dua kata ini. Tapi efeknya tuh bisa kayak, dua kata efeknya bisa satu semester penuh tuh, ya gak sih? Awalnya mah mikir, gampang, yang penting mah tinggal bikin, ya gak? Ntar pas diajuin ke dosen, nah tuh, baru tuh, pusing tuh. Dapat banyak revisi di bab satu doang padahal ya. Dan di tengah tekanan kayak gitulah, Naila tuh punya satu teman yang mungkin gak bisa membantu membuat daftar pustaka, tapi bisa nemenin. Namanya adalah Meong, dan film Meong ini berdurasi sekitar 16 menit. Ceritanya emang sederhana, tapi justru kesederhanaan itulah yang menjadi kekuatan film ini. Karena terkadang ketika seorang sedang menghadapi masa sulit, kita tuh gak selalu membutuhkan orang yang datang membawa solusi panjang. Karena kita cuma butuh temen aja. Seorang yang mau duduk di sebelah kita, nemenin, gak banyak omong. Dan kalau dalam kasus film ini, temanya adalah seekor kucing yang kemungkinan besar kontribusinya cuma datang, duduk, tidur, minta dielus, udah. Tapi justru itu yang bikin lucu sekaligus sangat, karena kucing emang punya kemampuan unik. Dia gak perlu tahu masalah kamu, gak perlu tahu kenapa kamu stres, gak perlu tahu kenapa dosen pembimbing belum balas chat. Dia cuma datang duduk di samping kamu terus meong, udah. Dan entah kenapa bisa bikin hati itu sedikit lebih tenang. Nah, ada satu fakta menarik dari proses pembuatan film ini. Tim produksi ternyata melakukan casting terhadap hampir 40 kucing sebelum akhirnya memilih seekor kucing bernama Siti untuk memerankan Meong. Bayangin, 40 kucing ya. Ini casting film apa coba? Audisi Indonesian Idol versi kucing ya. Bayangin ya, tim produksi pertamanya gitu kan, ada kucing masuk gitu kan, dikasihnya makanan kucing gitu kan, dipancingnya gitu dulu, terus dilihat, kamu kurang ngeong deh. Oke, next gitu. Setelah datang lagi gitu kan, kucing ini sih bagus ya warnanya, tapi kebanyakan tidur, skip deh gitu. Terus yang pas terakhir gitu kan, yang akhirnya Siti sih jadi kucing ini, terpilihlah Siti itu. Pas masuk, wah ini nih, ini adalah peran Meong yang aku cari. Dan sekarang Siti bukan cuma kucing kampus biasa, dia udah punya pengalaman acting, udah masuk festival film, dan bahkan film yang dia bintang mendapatkan penghargaan. Dan kalau misalnya bisa minta honor nih ya, si Siti mungkin gak bakal minta kayak makanan kucing aja gitu, makan kucing yang biasa di toko-toko pet shop, atau mungkin gak cuma minta nasi sama sarden gitu, gak, dia mintanya salmon ya. Kalau nggak sushi, itu sushi. Tapi di balik sisi lucu proses casting tersebut, sebenarnya ada hal menarik yang bisa kita lihat. Untuk membuat film yang terlihat sederhana, ternyata proses produksinya tetap ya membutuhkan banyak persiapan. Memilih kucing yang tepat bukan perkara gampang, karena kita tahu sendiri, kucing itu makhluk yang punya agenda sendiri. Kamu bilang kesini, dia pergi. Kamu bilang jangan naik meja, dia naik meja. Kamu bilang diam dulu, dia ngeong. Jadi mendapatkan seekor kucing bisa mengikuti kebutuhan produksi tentu menjadi tantangan tersendiri. Dan Siti akhirnya bisa tuh dipilih untuk memerankan Meong.

0: gak kerasa udah setahun kita nyanyi bareng, ramai bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara nih. Buat ngerayain ulang tahun yang pertama, Bernada Bersuara punya kejutan spesial loh buat kamu. Bernada Bersuara Special Edition First Anniversary bakal diadain tanggal 26 September 2026 di Gatsu Sport Center, Semarang. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah daftar dan see you di acara ulang tahun kita ya. Bernada Bersuara, nyanyi bareng, ramai bareng, bahagia bareng. Bernada Bersuara Special First Anniversary didukung oleh SMC Telogorejo Semarang, Hey Fuko, Plastetik Klinik, Super Skin, My Republic, dan Pawon Buntanjung.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
8: Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Iswara nih.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farah Marhendra ya sahabat suara, karena udah ganti jam juga. Tadi seharusnya masih ada satu berita yang pengen aku bacain, tapi karena udah jam berapa ini, udah mau setengah satu ya. Jadi aku pengen langsung aja seperti biasa, dimana kita lagi ngebahas satu topik dan kita bakal bahas selama satu jam ke depan. Nah, jadi kan kita tahu lah ya, akhir-akhir ini tuh dunia perfilman lagi diramein sama yang namanya Avengers Endgame Encore, ya gak? For the information aja, itu tuh film Avengers sebenarnya hampir sama tuh kayak Endgame, tapi ada tambahan-tambahan scene di dalam film tersebut yang nantinya itu tuh bakal nyambung ke Avengers Doomsday. Wah, itu bro, pecinta Marvel tuh langsung pada kayak rame banget tuh. Kupingku panas, jujur aja kupingku panas. Sebagai pecinta DC, aku mendengar para pecinta Marvel ini ngomongin tentang ini tuh Encore tuh bagus banget. Ini tuh nanti salah satu bakal jadi kayak jadi masterpiece-nya Marvel. Apalagi nanti nih Doomsday nih, Robert Downey Jr. kembali memerankan Dr. Doom ya. Terlalu di milking mas, terlalu diperes. Film-film Marvel tuh menurutku tuh terlalu memeras karakter. Widih, ini punya pendapat panas nih, gak apa-apa dong, ya gak sih? Nah, menurut aku makanya aku bisa bilang kalau misalnya film DC itu tuh better than film Marvel. Ya meskipun kita tahu ya, DC tuh sebenarnya tuh udah mau ngebangun multiverse kan, universe lah. Tapi, DC tuh selalu sial entah kenapa. Ya gak sih, kayak kan sempet tuh kemarin rame kan, yang juga sukses, yang universe DC tuh dibangun dari Superman dulu tuh awalnya kan, Superman, terus habis itu dibangun lagi tuh Dawn of Justice, Superman versus Batman. Dari situ juga dibangun lagi tuh menyambung Aquaman, terus Wonder Woman. Udah tuh mulai kebangun kan universe-nya DC, udah mulai bagus, udah mulai cakep. Terus ditutup tuh sama film Justice League. Yang ngasih tahu Justice League. Justice League itu pun juga hitungannya sukses, cakep banget, bagus banget, ngumpulin super-supernya juga masuk akal, bagus-bagus banget. Dari situ juga yang unsur perpecahannya antara Superman dan juga Batman di Dawn of Justice. Dawn of Justice itu tuh juga bagus banget kan. Dibahas juga di situ, terus habis itu udah di-build up lagi pelan-pelan, Aquaman dibikin lagi, ya gak? Dicariin lagi konsepnya untuk menyambungkan. Pas The Flash mau dibikinin film, ternyata pemerannya kasus. Udah tuh jatuh tuh satu dulu, ya gak? Terus abis itu juga Aquaman, ada yang kasus pemerannya, ya gak sih? Jatuh lagi tuh. Nah makanya di situ mulai nge-build up universe-nya lagi pelan-pelan, yang berawal dari film Superman yang terbaru itu, yang kemarin. Terus aku juga udah nonton juga, dan menurutku bagus banget gimana caranya si DC nge-build up universe-nya. Terus sekarang ada series terbarunya juga, Lantern. Itu juga kayaknya bakal nyambung deh ke universe DC, ntar dibikinin film kayak superhero disatuin lagi. Jadi aku makanya pengen ngomongin di sini nih, ngasih fakta kalau misalnya tiga alasan kenapa kalau DC better than Marvel. Dan kalau misalnya kamu juga pecinta DC juga, ini waktunya speak up sahabat suara. Kamu bisa kasih alasan kamu juga di WhatsApp 0811 27902, atau juga bisa lewat question box tuh yang udah aku bikin di story Instagram @isra.smg, atau bisa juga join di live TikTok kita di @isra.smg. Aku tungguin ya sahabat suara, saatnya para pecinta DC speak up.

Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya sahabat suara, dan pasti ngebahas alasan kenapa DC better than Marvel. Kita langsung aja ya ke alasan pertama, biar para pecinta Marvel itu sadar kalau misalnya Marvel tuh nggak sebagus itu. Masih bagusan DC ya. Alasan pertama adalah kenapa kok DC better than Marvel, itu adalah superhero-nya itu tuh masih kelihatan manusiawi. Sumpah, superhero DC itu tuh masih kelihatan manusiawi banget. Ada sisi manusia di superhero DC gitu. Kalau dibandingin sama apa namanya Marvel ya. Sekarang lihat deh kayak Iron Man tuh terlalu, kalau bahasanya tuh masih oportunis kayak gitu, kayak sifat kemanusiaannya tuh masih ketutupan sama sifat superhero-nya gitu. Kayak enggak stable aja menurutku. Kalau misalnya kita ngebahas film superhero, emang bagus kalau misalnya superhero itu punya kekuatan yang terlalu kuat atau apa, bisa menyelamatkan dunia and everything. Tapi kan kita sekarang tuh juga butuh gitu kalau misalnya superhero itu masih ada sisi manusianya. Kayak contoh nih, apa namanya, pas di filmnya, kalau kamu nonton film The Batman yang jadi Robert Pattinson, itu kan film 3 jam ya. Kamu nonton gak? Kalau misalnya kamu nonton pasti kamu tau lah, itu tuh film 3 jam dan itu tuh di build up-nya karakter Batman itu yang literally se-depressed itu orangnya. Kan emang background Batman itu kan emang kasihan banget kan. Dia yatim piatu gara-gara dirampok, tapi tuh dia punya kekayaan gitu. Nah terus tuh gara-gara kalau di film Batman itu tuh dia tuh ngerasa kalau misalnya tuh part of his life itu tuh ngerasa kosong kalau misalnya dia tuh enggak mengamankan Gotham City. Ada momen juga ketika di film The Batman itu si Robert Pattinson tuh ngerasa kayak ini gimana ya, ngerasa kayak apa ya, buntu ketika ngelawan filmnya di film itu. Filmnya tuh kalau nggak salah tuh karakternya tuh, villainnya tuh namanya The Riddler kalau kamu tahu. Itu tuh dia tuh kekuatannya tuh suka banget ngasih challenge si ke Batman-nya. Jadi bisa Batman tuh suruh mecahin kayak teka-teki yang diberi nama The Riddler itu. Dan di si posisi itu, meskipun Batman emang terkenal karakter yang pintar banget, yang kaya banget, yang canggih banget semua peralatannya, si di momen itu, di film itu, di film The Batman itu, The Riddler pun apa namanya, juga nggak, The Batman pun juga nggak bisa kayak segampang itu nyelesain teka-teki The Riddler gitu. Bahkan di momen-momen akhir ketika The Riddler mau kalah, aslinya si Batman itu udah kayak mau angkat tangan aja gitu, mau menyerah aja. Soalnya emang teka-tekinya The Riddler tuh udah susah banget, nggak bisa dia pecahin. Tapi di detik-detik akhir baru tuh si Batman bisa mengalahkan The Riddler. Nah itu tuh menurutku part of humanity dari superhero-nya gitu. Aku suka kalau misalnya ada superhero tuh yang diliatin part of humanity-nya. Kayak contoh lagi deh, Superman. Nah meskipun aku ngerasa kalau Superman itu nggak, kurang gelap ya buat DC, dalam artian kurang gelap tuh ya kurang kelihatan part of humanity-nya. Tapi ternyata aku baru sadar kalau misalnya emang di momen itu tuh mentoknya part of humanity-nya dari Superman tuh emang segitu aja gitu. Soalnya kan kalau di DC, Superman itu dianggap sebagai bright side-nya. Jadi tuh emang gak terlalu diliatin kalau misalnya si Superman tuh bisa depressed, bisa ngerasa kayak, ah aku tuh gak kuat deh, kayak gitu. Gak bisa terlalu diliatin kalau misalnya dibandingin sama The Batman-nya. Kalau Batman kan emang dark side of DC kan, jadi emang digambarin sebisa mungkin dibuat segelap itu, sekasian itu, separah itu. Nah itu menurutku sisi bagusnya dari DC adalah tiap superhero-nya itu tuh dikasih part of humanity yang dimana tuh itu kelihatan banget. Dan itu bagus, nggak yang bentukan kayak superhero mini-mini gitu. Dan itu menurutku bagus banget sih, yang bisa POV yang bisa diambil DC. Dan kalaupun kamu juga nonton series yang dari Green Lantern atau Lanterns, itu juga bagus menurutku. Jadi baru-baru ini juga di situ ngeluarin series Lanterns, judulnya itu tuh ceritanya tentang Green Lantern ya. Dan di film itu tuh bakal ada jangan spoiler. Ya intinya tuh ini dari sinopsisnya ya. Lantern pertama di bumi si Hal Jordan itu tuh dia tuh udah tua gitulah. Nah terus dia tuh udah mau digantiin sama Lantern baru yang namanya tuh John Stewart. Nah itu tuh banyak banget permasalahan yang ada di film tersebut. Di series itu dijelasin lah permasalahan itu banyak banget. Ada masalah ini, masalah itu, masalah kemanusiaannya juga kencang banget tuh. Intinya tuh kalau misalnya aku lihat dari series itu, si Hal Jordan-nya tuh takut kalau misalnya tuh dia tuh kehilangan Lanterns-nya, kehilangan cincinnya. Dia tuh takut kena
nggak bisa ngerasa berguna lagi gitu. Part of his life-nya tuh juga hilang gitu. Kan dia kan udah jadi lantern cukup lama kan, sampai akhirnya ntar digantiin sama John Stewart itu. Nah, dia tuh kayaknya tuh kena post power syndrome, tau gak sih? Yang orang itu kadang kalau misalnya hilang jabatan atau hilang kekuasaan tuh, dia tuh jadi kayak gampang stres gitu-gitu. Nah, di momen itu, di Lanterns itu digambarin tuh kayak gitunya, post power syndrome-nya Hal Jordan tuh kayak gimana, dia tuh takut kehilangan kekuatannya, kayak gitu diceritain. Nah, menurutku itu bagus tuh kalau misalnya dilihat dari POV superhero. Makanya aku lebih suka DC dibanding Marvel, karena menurutku tuh DC bukan menggambarkan superhero yang terlalu menye-menye, terlalu aku bisa menyelamatkan banyak orang gitu, enggak. Dan itu menurutku part of bagusnya DC. Nah, kalau misalnya kamu juga punya alasan nih kenapa DC is better than Marvel, langsung kasih tahu aku aja juga boleh ya, lewat WhatsApp di 08112700902, atau juga bisa question box yang udah aku bikin di story Instagram @isra.smg, atau bisa langsung aja join di live TikTok kita di @isra.smg. Aku tungguin sahabat suara.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
5: Dapatkan berita terbaru
6: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
6: Iswara.

Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Selamat ulang tahun yang pertama Bernada Bersuara. Gak ngerasa udah setahun kita nyanyi bareng, ramai bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara nih. Buat ngerayain ulang tahun yang pertama, Bernada Bersuara punya kejutan spesial loh buat kamu. Bernada Bersuara Special Edition First Anniversary bakal diadain tanggal 26 September 2026 di Gatsu Sport Center, Semarang. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah daftar, dan see you di acara ulang tahun kita.

0: saya, Bernada Bersuara Special First Anniversary didukung oleh SMC Telogorojo Semarang, Hey Fuko, Plastetik Klinik, Super Skin, My Republic, dan Pawon Butanjung. Bernada Bersuara, nyanyi bareng, ramai bareng, bahagia bareng.
1: Kalau kamu anaknya kreatif banget dan suka explore ini itu, kamu wajib datang nih ke event Pindrikan Market edisi Warga Cahaya. Pindrikan Market bakal balik lagi buat ngasih wadah kreativitas warga Semarang. Bakal ada pop-up market, community activity, screening film, dan masih banyak lagi. Siapkan diri kamu dan ajak semua teman kamu buat merayakan keindahan seni cahaya bareng Pindrikan Market. Pindrikan Market edisi Warga Cahaya bakal diadain tanggal 3 sampai 4 Oktober 2026 di Kolabox Space Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pindrikanmarket.

0: event Lepas Penat Back to 90s. Ini waktunya buat para milenial seru-seruan dan nostalgia lagu-lagu tahun 90-an. Gak cuma milenial aja, Gen Z juga boleh banget loh join dan seru-seruan barengan sama kita. Bakalan ada DJ performance dari Digital Lexi, pool party, barbecue, dan masih banyak lagi. Lepas Penat Back to 90s bakal diadain hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, jam 5 sore sampai selesai di Poolside Blue Sky SL4 Grand Edge Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bluesky_semarang.
1: Event Rap Battle di Kota Semarang bakal balik lagi nih, sahabat suara. Pastiin kamu datang ke event For Mayhem Expect the Unexpected by 4TC Battle League. Bakal ada 4 rapper yang siap buat battle dan seru-seruan di event ini. Selain itu, bakal ada juga special performance dari Viper yang bikin malam kamu tambah kacau. Kalau kamu berani dan punya nyali, kamu juga bisa ikut open stage buat adu rap battle. Event ini bakal diadain tanggal 3 Oktober 2026 jam 5 sore di The Gate Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @4tc.battle.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara
0: warga Indonesia.

0: tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Duh, panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
2: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
1: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
1: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
7: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
6: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
7: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
8: 90,8 suara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Di suara santai.
9: Sore tiba.
10: Sore-sore itu waktunya nyantai bareng suara santai buat naikin mood kamu. Dengerin suara santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.

0: FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farah Marhendra dan masih ngobrolin tentang kenapa DC better than Marvel. Setelah tadi aku sebutin ya, kalau misalnya bagusnya superhero DC itu adalah dia tuh masih kelihatan sisi manusiawinya, nggak kayak Marvel gitu kan yang terlalu cheesy, yang terlalu menyimeng, bukan menyimeng sih, kayak apa ya? Ya terlalu di superhero kan lah. Sebenarnya kalau ngomongin superhero kan harusnya kan superhero punya kelemahan kan, tapi itu kalau di Marvel tuh kayak nggak ada gitu kelemahannya, tapi kalau di DC itu diliatin tuh secara gamblang kenapa dia seperti itu, part of humanity-nya juga ada, kayak ada sisi lemah dari kemanusiaan di superhero yang ada di DC gitu. Tapi ya minusnya gitu ya, tadi aku bilangin ya, beberapa kali ada yang kasus juga, jadi makanya lagi di rebuild ya. Makanya aku di sini sebagai sales DC, pengen ngasih tahu kalau misalnya DC itu bagus. Setelah tadi kan aku nyebutin kalau misalnya DC itu masih ada part of humanity, terus juga yang bagus dari DC adalah musuhnya itu tuh gak selalu tentang revenge atau balas dendam. Sumpah, jarang banget musuh-musuh atau villain yang ada di DC, susah banget nyebutnya ya, di DC ya, itu tuh selalu tentang balas dendam. Kalau misalnya kamu ngeliat musuhnya Iron Man deh, itu pasti semuanya tentang balas dendam, ya gak? Iron Man pertama, kita sebutin aja Iron Man pertama, itu musuhnya kan siapa sih, menteri pertahanannya bukan sih, apa jenderalnya itu ya, yang dia ngerebut Iron Suit yang pertama itu yang warna hitam Mark 1 atau apa itu kan direbut itu, yang gak sih, terus habis itu dijadiin itu kan War Machine. Tuh, dia balas dendam tuh, kenapa kok si Stark gak mau bikin teknologi lagi, akhirnya dia balas dendam lah dengan niat mencuri semua tim DC lah. Itu kan bener, aku tim DC. Sama Kak Maca ya, kita juga tim DC. Itu, tadi aku lanjutin sampai mana sih, Iron Man. Oh iya, Iron Man itu ya, si jenderalnya itu pengen balas dendam soalnya apa namanya, si Iron Mark satunya itu tuh gak boleh diambil lah. Intinya tuh si Tony itu kenapa gak bikin senjata lagi sih, makanya dia rugi banyak, makanya dia balas dendam. Terus yang Iron Man 2 juga gitu, Whiplash itu juga permasalahannya karena bapaknya diambil teknologi sama si bapaknya Tony Stark. Terus yang ketiga juga tuh yang Mandarin itu juga balas dendam soalnya teknologinya gak diterima sama Tony Stark. Terus juga apa, Captain America itu juga balas dendam tuh permasalahannya, yang Civil War, ya gak? Terlalu banyak balas dendam yang diciptakan sama Marvel gitu, yang ngebuat tuh repetitif terus menurutku ya ceritanya ya. Tapi kalau DC itu beda, feelingnya tuh beda semua gitu permasalahannya dan apa namanya, tujuan kenapa dia tuh melakukan hal itu. Kayak Joker tuh dia tuh ngelakuin balas, pengen ngegaguh Batman aja, dia tuh cuma mau have fun. Terus siapa, siapa tuh namanya, Penguin tuh pengen nguasain bawah tanahnya, dunia bawah tanah Gotham, tapi dia dihadangin terus sama Batman, jadi dia kayak jengkel aja sama Batman karena niat awalnya tuh ya cuma itu, dia cuma pengen nguasain bawah tanahnya Gotham gitu, tapi ada Batman jadinya kehalang, ya nggak. Terus siapa lagi sih musuhnya di DC itu? Oh iya, Darkseid, dia mau conquer dunia. Itu si Thanos juga tuh ikut-ikut Darkseid tuh aslinya tuh. Gak terima ya. Terus juga alasan selain villainnya punya tujuan masing-masing adalah menurutku suasana yang dibawa sama DC itu tuh lebih gelap aja, gak yang berwarna banget kayak Marvel. Jadi tuh rasanya tuh lebih enak aja ditonton. Ini ya, sebagai seorang penikmat film superhero ya, enak aja gitu. Kayak kita nonton The Boys, kalau kamu juga nonton The Boys tuh, itu juga film superhero aja, film superhero. Tapi ya lebih gak masuk akal ya, kalau The Boys lebih ke kayak manusiawi beneran tuh. Kalau misalnya manusia dikasih kekuatan ya jatuh kurang lebih jadinya kayak gitulah. Dan di Marvel yang di DC ini tuh kayak gitu juga sebenarnya, tapi lagi ada ranah kayak ditahannya lah. Ranah-ranah kayak kemanusiaannya tuh masih ditahan. Jadi masih ada nyertain sisi superhero-nya dan masih enak buat ditonton. Jadi kalau misalnya nih kamu bosen sama film-film Marvel, langsung aja tonton film DC, karena film DC itu lagi banyak banget yang bagus ya. Kayak yang bisa aku rekomenin, Lanterns itu juga bagus. Terus Superman yang terbaru juga bagus, The Batman ya, yang jadi yang Robert Pattinson itu juga bagus. yang katanya nanti tuh juga ada bakal keluar lagi film DC. Aku lupa, ntar lah aku lihat lagi ya jadwal-jadwalnya ya, sebagai pecinta DC jujur aku gak sabar sih nungguin universe DC bakal kayak gimana. Soalnya nih universe-nya Marvel udah mau tamat. Dia tuh udah terlalu milking si Robert Downey Jr. Diperes terus tuh karakternya ya. Oke, karena udah jam 11 juga aku sekalian pamit. Thank you nih buat sahabat suara yang udah dengerin dari tadi jam 10 ya. Thank you juga buat Kak Bebski nih, progress operator kita yang sudah nemenin dan juga ngebantuin secara teknis. Kalau gitu aku Farman Indra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara. Kamu aja yang gak dengerin.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: didengerin radio, kira-kira itu karena apa ya?
1: Selamat datang di Bernada Bersuara Volume 7 Special Edition

0: Dan setahun kita nyanyi bareng, ramai bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara nih. Buat ngerayain ulang tahun yang pertama, Bernada Bersuara punya kejutan spesial loh buat kamu. Bernada Bersuara Special Edition First Anniversary bakal diadain tanggal 26 September 2026 di Gatsu Sport Center, Semarang. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah daftar dan see you di acara ulang tahun kita ya. Bernada Bersuara, nyanyi bareng, ramai bareng, bahagia bareng. Bernada Bersuara Special First Anniversary didukung oleh SMC Telogorejo Semarang, Hey Fuko, Plastetik Klinik, Super Skin, My Republic, dan Pawon Butanjung.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
3: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Ombudsman RI menemukan dugaan klaster mewah berfasilitas lengkap seperti AC, kulkas, TV, dan miras untuk narapidana saat sidak di Lapas Cibinong. Meski pihak

Jakarta mengurangi hukuman Nadiem Makarim menjadi 9 tahun penjara terkait korupsi laptop Chromebook. Denda ditetapkan menjadi 1 miliar rupiah dan uang pengganti turun menjadi 548,76 miliar rupiah. Hakim juga merekomendasikan Kejaksaan Agung memeriksa Google LLC dan korporasi penyedia laptop yang dinilai turut menikmati keuntungan ilegal tersebut.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau Milk Juice Melon. Gratisnya Milk Juice Mangga ya.
2: Siap. Emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Yuk eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.

0: Kamu tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Feel dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya.
3: Memainkan musik pilihanmu.

0: Gak kerasa udah setahun kita nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara nih. Buat ngerayain ulang tahun yang pertama, Bernada Bersuara punya kejutan spesial loh buat kamu. Bernada Bersuara Special Edition First Anniversary bakal diadain tanggal 26 September 2026 di Gatsu Sport Center, Semarang. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah daftar, dan see you di acara ulang tahun kita ya. Bernada Bersuara, nyanyi bareng, rame bareng, bahagia bareng. Bernada Bersuara Special First Anniversary didukung oleh SMC Telogorejo Semarang, Hey Fuko, Plastetik Klinik, Super Skin, My Republic, dan Pawon Butanjung.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Vidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah nama.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Selamat ulang tahun yang pertama Bernada Bersuara. Gak kerasa udah setahun kita nyanyi bareng, ramai bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara nih. Buat ngerayain ulang tahun yang pertama, Bernada Bersuara punya kejutan spesial loh buat kamu. Bernada Bersuara Special Edition First Anniversary bakal diadain tanggal 26 September 2026 di Gatsu Sport Center, Semarang. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah daftar, dan see you di acara ulang tahun kita ya. Bernada Bersuara Special First Anniversary didukung oleh SMC Telogorojo Semarang, Hey Fuko, Plastetik Klinik, Super Skin, My Republic, dan Pawon Butanjung. Bernada Bersuara, nyanyi bareng, ramai bareng, bahagia bareng.
1: Kalau kamu anaknya kreatif banget dan suka explore ini itu, kamu wajib datang nih ke event Pindrikan Market edisi Warga Cahaya. Pindrikan Market bakal balik lagi buat ngasih wadah kreativitas warga Semarang. Bakal ada pop-up market, community activity, screening film, dan masih banyak lagi. Siapkan diri kamu dan ajak semua teman kamu buat merayakan keindahan seni cahaya bareng Pindrikan Market. Pindrikan Market edisi Warga Cahaya bakal diadain tanggal 3 sampai 4 Oktober 2026 di Kolabox Space Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pindrikanmarket.

0: ke event Lepas Penat Back to 90s. Ini waktunya buat para milenial seru-seruan dan nostalgia lagu-lagu tahun 90-an. Gak cuma milenial aja, Gen Z juga boleh banget loh join dan seru-seruan barengan sama kita. Bakalan ada DJ performance dari Digital Lexi, pool party, barbecue, dan masih banyak lagi. Lepas Penat Back to 90s bakal diadain hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, jam 5 sore sampai selesai di Poolside Blue Sky SL4 Grand Edge Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bluesky_semarang.
1: Event Rap Battle di Kota Semarang bakal balik lagi nih sahabat suara. Pastiin kamu datang ke event For Mayhem Expect the Unexpected by 4TC Battle League. Bakal ada 4 rapper yang siap buat battle dan seru-seruan di event ini. Selain itu bakal ada juga special performance dari Viper yang bikin malam kamu tambah kacau. Kalau kamu berani dan punya nyali, kamu juga bisa ikut open stage buat adu rap battle. Event ini bakal diadain tanggal 3 Oktober 2026 jam 5 sore di The Gate Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @4tc.battle.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara
0: Suara warga Indonesia.

0: waktu lagi dengerin radio, kira-kira itu karena apa ya?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
5: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
4: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
5: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
4: Apaan sih?
6: Tenang, tenang, tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
1: Noregayo.
7: Fantastic baby.
8: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
9: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
8: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
9: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
8: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
10: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Suara krus-krus-krus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya sahabat suara.
11: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
12: Iswara.
11: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Gak kerasa udah setahun kita nyanyi bareng, ramai bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara nih. Buat ngerayain ulang tahun yang pertama, Bernada Bersuara punya kejutan spesial loh buat kamu. Bernada Bersuara Special Edition First Anniversary bakal diadain tanggal 26 September 2026 di Gatsu Sport Center, Semarang. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah daftar, dan see you di acara ulang tahun kita ya. Bernada Bersuara, nyanyi bareng, ramai bareng, bahagia bareng. Bernada Bersuara Special First Anniversary didukung oleh SMC Telogorejo Semarang, Hey Fuko, Plastetik Klinik, Super Skin, My Republic, dan Pawon Butanjung.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tea juice? Mau.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet.

0: Aduh, panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal, sahabat suara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia. Jatuh cinta. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Indonesia.
1: 9,2 FM ya suara warga Indonesia.
2: Ah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
3: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
2: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
3: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
2: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
3: Serah.
2: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
4: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-smg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.smg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Balik lagi sama aku Gina Joyo di Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara yang keputar selama seminggu ini. Happy weekend sahabat suara. Kayaknya September ini Semarang bakalan rame banget nih ya. Soalnya dari tanggal 11 kemarin sampai 20 September besok bakalan ada acara MTQ Nasional 2026 nih. Tanggal 11 kemarin daerah Simpang 5 udah mulai ditutup tuh jalanannya ya buat pembukaan acara. Kalau kemarin aku lihat di berita sih ada 7.000 peserta plus-plus masihan dari 38 provinsi yang bakal datang ke Semarang. Wow, hebat ya. Bayangin deh, secrowded apa kota Semarang. Tapi gak apa-apalah ya, sekali-kali ya kan. Dan pastinya ini bakal ngaruh juga tuh ke pedagang pinggir jalan sama wisata kota Semarang. Beuh, senangnya. Ekonominya bakal makin berkembang, insya Allah, amin, amin. Tapi mau kamu lagi di rumah aja atau lagi macet-macetan di jalan nih, weekend ini bakal tetap aku temenin selama 1 jam ke depan di Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara. Jadi pastiin kamu dengerin terus Jawara selama 1 jam ke depan, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke chart Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdownnya, aku mau ingetin lagi nih, buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdownnya. Ini dia di posisi ke-12, ada Wijaya 80 featuring Arsy Widianto, Ini Adalah Cinta.
1: Nomor 12.

0: FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita, ada Tulus Remedy. Kamu ada yang sama kayak aku gak sih, sahabat suara? Kayak gak pernah bosen gitu sama lagu-lagunya Tulus. Mau didengerin dari kapan aja, selalu enak gitu. Kayak lagunya Tulus yang satu ini nih, yang rilisnya di tahun 2022. Tapi, sampai sekarang masih selalu enak didengerin. Kayak gak ada bosennya gitu loh. Lagu Remedy ini adalah salah satu lagu yang ada di album Manusia nih. Lagu ini juga ngajarin kita soal kedewasaan dalam suatu hubungan dan ngelepasin seseorang yang kita cinta untuk ngejar impiannya nih. Nggak cuma hubungan antar pasangan aja ya sahabat suara, bisa juga tuh soal orang tua ke anak. Karena menurutku yang paling berat jadi orang tua adalah ketika melepas anaknya yang mau pergi untuk mengejar impiannya. Selain itu, liriknya juga gambarin pertarungan batin antara yakin dan nggak yakin gitu waktu kamu harus ngambil keputusan besar dalam hidup nih. Kamu udah pernah ngalamin momen ini belum sih sahabat suara? Kalau teman-teman aku, kebanyakan itu soal keputusan untuk merantau sahabat suara. Mungkin kebanyakan orang mikir merantau itu kan sangat menyenangkan gitu kali ya. Lebih bebas, mau pulang jam berapa aja juga aman, dan bisa belajar mandiri juga. Tapi setelah aku dengar cerita dari teman-teman aku, ternyata tidak semudah itu loh. Ada yang baru 2 minggu ngerantau, akhirnya gak kuat putusin untuk langsung pulang ke rumah. Soalnya kalau ngerantau, semua hal itu kan harus kamu pikirin sendiri ya. Makan mikir sendiri, nyari duit tambahan sendiri, sampai mikir besok sebenarnya kita mau makan apa ya, gitu loh. Belum lagi kalau sakit, berobat sendiri, gak ada yang nemenin, gak ada yang ngurusin, sedih deh pokoknya. Makanya aku shout out banget untuk teman-teman aku yang mutusin buat merantau nih. Kamu keren banget tahu. Aku ditinggal 2 hari di rumah aja, kayaknya aku gak bisa survive deh. Next, kita langsung lanjut aja di posisi ke-10 ada Ardito Pramono, Permainanmu.
1: Nomor 10.

0: Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, huh? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Feel dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya sahabat suara.
5: Suara, suara warga Indonesia.
6: Nomor 9.

0: FMI suara warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-8 kita di Chart Jawara. Minggu ini ada Bernadia, Peluk Aku Sekarang. Selain Tulus, lagunya Bernadia yang satu ini juga gak pernah bikin aku bosen nih, sahabat suara. Walaupun kamu selalu request tiap hari, bakalan aku puterin deh pokoknya. Jadi lagu ini adalah salah satu lagu di album terbarunya Bernadia. Judul albumnya itu Semoga Hanya di Mimpi. Isinya ada 10 lagu yang udah bisa kamu request di Suara Semarang ya, sahabat suara. Bisa dibilang album ini itu jadi rangkuman dari beberapa perasaan personal yang lagi dialamin sama Bernadia akhir-akhir ini nih. Selain itu, album ini tuh juga jadi refleksi soal ketakutan-ketakutan yang selama ini dia pendam sendiri. Makanya judul albumnya Semoga Hanya di Mimpi. Dari lagu-lagu yang ada di sini, aku sih bisa nyimpulin kalau Bernadia nih kayaknya orangnya overthinkingan parah deh, sahabat suara. Soalnya dia juga ngomong nih kalau dia tuh sering banget ngerasa cemas kalau hidupnya tuh lagi berjalan terlalu tenang atau baik-baik saja. Karena buat dia, ketenangan itu justru akan memunculkan kekhawatiran kalau-kalau akan datang sesuatu yang buruk. Ah, takut juga deh. Kau pernah ngerasa kayak Bernadia gini gak sih? Perasaan itulah yang akhirnya jadi inspirasi utama penulisan lagu-lagu yang ada di album terbarunya ini. Lewat album keduanya ini, Bernadia berusaha untuk tampil lebih jujur buat mengekspresikan sisi rapuh dan kegelisahan yang selama ini dia rasain. Tapi bener sih, sahabat suara, yang menurut kamu gak nyaman, semua kegelisahan kamu itu mending diluapin deh, dikeluarin aja semuanya. Jangan dipendam sendirian. Jadi kalau kamu lagi ngerasain sesuatu yang agak aneh gak enak, mending cari teman untuk cerita deh. Atau kalau bisa, kayak Bernadia nih, dibikin lagu sealbum ya, kalau bisa ya. Siapa tahu sukses, sahabat suara, kan aku ikut bangga. Besok aku coba deh ya, ngeluarin kegelisahan aku ini. Bisa jadi sekitar 157 lagu kayaknya. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 7 nih. Ada Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.
1: Nomor 7.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Ombudsman RI menemukan dugaan klaster mewah berfasilitas lengkap seperti AC, kulkas, TV, dan

mengurangi hukuman Nadi Makarim menjadi 9 tahun penjara terkait korupsi laptop Chromebook. Denda ditetapkan menjadi 1 miliar rupiah dan uang pengganti turun menjadi 548,76 miliar rupiah. Hakim juga merekomendasikan

Iswara, suara warga Indonesia. Dan itu dia Roni Parulian Februari yang jadi Big Five kita di minggu ini. Roni akhirnya resmi ngerilis album keduanya yang berjudul Setelah kurang lebih 4 tahun berkarir di industri musik Indonesia. Bulan September ini Roni akhirnya

Februari yang barusan aja kamu dengerin juga masuk ke salah satu lagu di album ini nih. Totalnya ada 10 lagu yang punya tema dinamika kehidupan percintaan gitu deh. Intinya album ini ngerangkum 10 cerita berbeda yang ngebahas soal keseharian dan kehidupan sahabat suara. Mulai dari rasa cinta, rindu, cemburu, harapan, sampai perjalanan seseorang waktu lagi nemuin jati dirinya ada di album ini. Lewat album pertamanya ini, Roni belajar soal pendewasaan bermusik. Katanya dia tuh sekarang lebih paham mana yang mau dibuat dan mana yang mau dikeluarin. Selain itu, Roni juga ngajak semua pendengarnya untuk memahami pola kehidupan sehari-hari nih. Karena menurut dia, setiap hari itu punya warna dan cerita yang beda sahabat suara. Proyek album yang berisi 10 lagu ini juga dibantu sama beberapa produser terkenal untuk memperkaya warna musik-musiknya nih. Ada Krisna Trias, Lava Pratomo, Petra Sihombing, dan Randy Pandugo. Proses pengerjaannya cuma dari obrolan antar label dan produser nih. Mereka akhirnya nyari jalan tengah untuk nemuin benang merah dari album ini. Dan akhirnya ketemu deh. Jadi 10 lagu yang punya cerita kehidupan yang beda-beda. Asik ya. Tapi dari 10 lagu yang paling aku suka tuh memang Februari sahabat suara. Alasannya sebenarnya simpel.

easy listening. Kayak pas banget sama suaranya Roni ya. Lagu yang satu ini tuh nyeritain soal seseorang yang akhirnya berani untuk keluar dari zona nyamannya dan mulai untuk mencoba mencintai lagi. Asik deh. Dia kayak nemuin orang yang akhirnya ngeluarin dia dari zona nyaman itu gitu loh. Tapi ada satu hal yang agak ganjel dari lagu ini nih sahabat suara. Judulnya, kenapa Februari? Kan rilisnya di September. Kenapa judulnya gak September aja? Iya sih, setuju gak sih sama aku Mas Roni? Langsung aja kita dengerin di podium keempat ada Caleb J, I Found You.

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
5: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
6: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
5: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
6: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
7: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
0: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.
8: Dapatkan berita terbaru
9: dan tren terkini
8: dengan follow Instagram
9: Iswara. Nomor 3.

0: FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada perunggu Ini Abadi. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di chart juara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Wijaya 80, Arsi Widianto, Ini Adalah Cinta. Di peringkat ke-11 ada Tulus, Remedy. Di peringkat ke-10 ada Ardito Pramono, Permainanmu. Di peringkat ke-9 ada Afgan, Masa Iya. Di peringkat ke-8 ada Bernadia, Pelukaku Sekarang. Di peringkat ke-7 ada Raffi Sudirman, Senin Sampai Jumat. Di peringkat ke-6 ada Hi-Fi, Main. Di peringkat ke-5 ada Roni Parulian, February. Di peringkat ke-4 ada Caleb J, I Found You. Di peringkat ke-3 ada Tohpati, Siska Saras, Gemintar. Dan di peringkat ke-2 nih, ada perunggu Ini Abadi. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota chart juara minggu ini nih, our top hits for the week. Peringkat pertama ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini. Nomor

0: 101,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Buat kamu yang lagi galau, patah hati, mentok deh pokoknya, kamu wajib nih dengerin lagu terbarunya Raim Laude yang satu ini. Soalnya lagu ini tuh nyeritain soal cinta, waktu, kehilangan kesempatan, dan keikhlasan. Kurang lengkap apa coba? Dari galau, jatuh cinta, kehilangan, sampai perjalanan hidup, semuanya ada di satu lagu ini loh. Nih, aku bacain sinopsisnya ya buat kamu. Lagu Dunia Yang Nanti mengangkat kisah cinta dari sudut pandang seseorang yang menyadari bahwa tidak semua perasaan itu harus berakhir dengan kepemilikan. Lagu ini menggambarkan dua hati yang dipertemukan oleh waktu, tetapi berada dalam keadaan yang membuat keduanya tidak dapat bersama. Ibarat minyak sama air nih ya sahabat suara, dua-duanya tuh ada di dapur tapi gak bisa nyatu, begitu tuh. Intinya, Raim Laude mau ngajak semua pendengarnya untuk memahami kalau gak semua kisah cinta tuh harus punya akhir yang bahagia. Nyesek ya, karena mungkin perasaan yang hadir tuh emang cuma untuk ngajarin kita. Karena mungkin ya, perasaan yang hadir tuh emang cuma buat ngajarin kamu soal menerima dan mendoakan. Waduh, puitis bener dah aku. FYI, lagu ini juga jadi bagian dari album terbarunya Raim yang berjudul Iqra, Bacalah. Album ini juga jadi album satu-satunya yang berbahasa Indonesia. Album ini juga jadi album satu-satunya berbahasa Indonesia yang berhasil tembus chart top 50 Spotify Global, sahabat suara. Wow! Raim ngomong kalau lagu-lagu di album ini bukan lahir dari kebahagiaan, tapi malah dari rasa takut yang paling dalam. Total ada 11 lagu di album Iqra ini yang pastinya udah bisa kamu request di Suara Semarang ya. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Suara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chat kita selama 1 jam ini. Special thanks buat Danar as music director, Irsyad sebagai script writer, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Joy signing out dan ketemu lagi di jawara berikutnya. Bye!
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
5: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
6: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
7: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya!

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. All the girls on the

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.

0: Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Guys, hah? Itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian,

0: Barbie masih fresh banget.
1: Iya benar.
0: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Fidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
4: Memainkan musik pilihanmu.

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Selamat ulang tahun yang pertama Bernada Bersuara. Gak kerasa udah setahun kita nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara nih. Buat ngerayain ulang tahun yang pertama, Bernada Bersuara punya kejutan spesial loh buat kamu. Bernada Bersuara Special Edition First Anniversary bakal diadain tanggal 26 September 2026 di Gatsu Sport Center, Semarang. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah daftar, dan see you di acara ulang tahun kita ya. Bernada Bersuara Special First Anniversary didukung oleh SMC Telogorojo Semarang, Hey Fuko, Plastetic Clinic, Super Skin, My Republic, dan Pawon Butanjung. Bernada Bersuara, nyanyi bareng, rame bareng, bahagia bareng.
1: Kalau kamu anaknya kreatif banget dan suka explore ini itu, kamu wajib datang nih ke event Pindrikan Market edisi Warga Cahaya. Pindrikan Market bakal balik lagi buat ngasih wadah kreativitas warga Semarang. Bakal ada pop-up market, community activity, screening film, dan masih banyak lagi. Siapkan diri kamu dan ajak semua teman kamu buat merayakan keindahan seni cahaya bareng Pindrikan Market. Pindrikan Market edisi Warga Cahaya bakal diadain tanggal 3 sampai 4 Oktober 2026 di Kolabox Space Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pindrikanmarket.

0: event Lepas Penat Back to 90s. Ini waktunya buat para milenial seru-seruan dan nostalgia lagu-lagu tahun 90-an. Gak cuma milenial aja, Gen Z juga boleh banget loh join dan seru-seruan barengan sama kita. Bakalan ada DJ performance dari Digital Lexi, Pool Party, Barbecue, dan masih banyak lagi. Lepas Penat Back to 90s bakal diadain hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, jam 5 sore sampai selesai di Poolside Blue Sky SL4 Grand Edge Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bluesky_semarang.
1: Event Rap Battle di Kota Semarang bakal balik lagi nih sahabat suara. Pastiin kamu datang ke event For Mayhem Expect the Unexpected by 4TC Battle League. Bakal ada 4 rapper yang siap buat battle dan seru-seruan di event ini. Selain itu bakal ada juga special performance dari Viper yang bikin malam kamu tambah kacau. Kalau kamu berani dan punya nyali, kamu juga bisa ikut open stage buat adu rap battle. Event ini bakal diadain tanggal 3 Oktober 2026 jam 5 sore di The Gate Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @4tc.battle.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
3: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah nama.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng andal, sahabat suara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh, sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Eh, bentar deh. Apa sih? 321, 321. Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya!

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: Foot. Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
2: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
3: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: atau gelombang lain dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya sahabat suara.
1: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, Suara Fakta.
3: Sebanyak 274 orang terdiri dari siswa, guru, dan orang tua di Kecamatan Bawang Batang diduga mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi menu telur program makan bergizi gratis. Para korban dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit. Akibat insiden ini, pemerintah daerah menghentikan sementara operasional dapur penyuplai makanan tersebut. Presiden Stand Up Indo, Ajis Doa Ibu, melarang penggunaan rokok konvensional maupun rokok elektrik dalam kegiatan open mic. Aturan baru ini berlaku untuk seluruh acara di bawah naungan komunitas tersebut. Kebijakan ini diterapkan guna menciptakan ruang komedi yang lebih sehat dan nyaman bagi penonton serta komika. Indonesia mengoleksi 16 medali hingga Kamis pagi, menempatkan tim merah putih di peringkat ke-23 klasemen sementara Asian Games 2026. Raihan tersebut terdiri dari 15 perunggu serta 1 perak bersejarah dari cabang tekbol nomor tunggal putri. Perjuangan para atlet Indonesia masih berlanjut hingga ditutup pada 4 Oktober.

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
2: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
2: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
2: Apaan sih?
1: Yeay.
4: Tenang. Gak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
1: Noregayo.
5: Fantastic, baby.
6: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.
7: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
8: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.